This is Yaran Lohar Nagari All India Radio Akashvani Dara Studio the India Ibu Kota New Delhi. Menyarankan tanya kemari bersama staf seksi bantuan Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami Anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio Akashvani, sebagai acara yang pertama kini ikutilah Warta Berita. Berita Utama. Perdana Menteri Narendra Modi tiba di Roma hari ini dalam tahap terakhir dari kunjungan ke lima negara. Akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. New Delhi dan Oslo sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis hingga yang berfokus pada energi bersih dan ekonomi biru. Perdana Menteri Modi menghadiri KTT Business dan Penelitian India-Norwegia di Oslo. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa serangan terhadap Iran ditunda atas permintaan negara-negara Teluk, dan pemerintah meluncurkan langkah-langkah penguasaan dan kesiapsiagaan di pelabuhan udara dan laut di tengah wabah Ebola. PM kunjungan ke Italia. Pada tahap terakhir dari kunjungan ke lima negara ini, Perdana Menteri Narendra Modi akan tiba di Roma, Italia hari ini untuk melakukan kunjungan ke negara selama dua hari atas undangan mitra secepatnya dari Italia, Ibu Giorgia Meloni. Perdana Menteri Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Meloni dengan fokus pada keamanan maritim dan konektivitas yang kuat,

Ia juga akan melakukan pertemuan kehormatan dengan Presiden Italia, Sergio Mattarella, Bapak Menteri dijadwalkan untuk mendengarkan pembicaraan dengan para pemimpin bisnis guna lebih mempromosikan perdagangan dan investasi di antara kedua negara. Perdana Menteri Narendra Modi akan berada di Italia hingga tanggal 20 bulan ini. Kunjungan ini merupakan persinggahan terakhir dari tur kelima negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan strategis India di berbagai sektor. Italia memberikan India akses tidak hanya ke Eropa, tetapi juga ke seluruh kawasan Mediterania. Hal ini sangat signifikan ditunjuk dari kemitraan rantai pasok dan kemitraan pertahanan. Kunjungan kelima negara ini jauh melampaui sekadar diplomasi. Ini adalah tentang menimbangkan rute energi masa depan India, kemitraan AI, akses semikonduktor, manufaktur pertahanan, dan kepentingan global. Sebelumnya, Perdana Menteri menghadiri KTT Bisnis dan Penelitian India Norwegia di Oslo. Putra Mahkota Hakom dan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre juga turut berpartisipasi dalam KTT tersebut. Saat menyampaikan pidato dalam KTT itu, Perdana Menteri Modi mengapresiasi pertumbuhan perdagangan dan investasi bilateral menyusul mulai berlakukannya perjanjian kemitraan perdagangan dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa para pemangku kepentingan di kedua belah pihak terus berupaya mencapai target investasi sebesar $100 miliar Amerika Serikat di bawah kerangka TEPA serta penciptaan 1 juta lapangan kerja yang akan dihasilkan di India sebagai dampaknya. Ia menyoroti lintasan pertumbuhan India yang kuat dan terus menjaga bonus demografik generasi muda yang berdampak dan penuh apresiasi praktik bisnis yang tangguh, kerangka regulasi yang ramah, investor serta semangat federalisme yang kompetitif. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Norwegia membuahkan hasil yang signifikan di mana kedua negara yang mendasarkan peningkatan status hubungan India-Norwegia menjadi kemitraan strategis hijau Green Strategic Partnership dalam sebuah pernyataan bersama yang disampaikan setelah pembicaraan tingkat delegasi dengan mitranya Jonas Gahr Støre di Oslo. Perdana Menteri Narendra Modi menekankan bahwa kemitraan ini akan menjamaian peningkatan kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari energi bersih hingga ketahanan iklim, serta dari ekonomi biru hingga pelayaran hijau. Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa perjanjian kemitraan perdagangan dan ekonomi India EFTA Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa berfungsi sebagai cetak biru bagi kemajuan dan kemakmuran bersama. Kedua pemimpin menegaskan kembali keyakinan bersama mereka terhadap tatanan dunia yang berbasis aturan serta komitmen terhadap dialog dan diplomasi. Perdana Menteri Modi menyampaikan terima kasih kepada Norwegia karena telah berdiri teguh bersama India dalam melawan terorisme selama masa-masa sulit tersebut dan menyebutnya sebagai cerminan dari persahabatan sejati. Sejumlah nota kesepahaman MOU ditanda tangi dalam pertemuan bilateral ini mencakup sektor solusi kesehatan berteknologi tertinggi, kesehatan digital, serta infrastruktur publik digital. Menteri Luar Negeri Dr. H.J. Shankar menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas penganugerahan kehormatan tertinggi Norwegia, yakni Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Dr. Jayashankar menyatakan bahwa penganugerahan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas upaya gigi Bapak dalam memperkuat kemitraan antara India dan Norwegia. Sang Menteri juga menyatakan keyakinannya bahwa penganugerahan ini

The Arab Saudi, Muhammad bin Salman al Saud, then President UEA, Muhammad bin Zayed al Nahyan untuk menundan serangan dan yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Presiden Trump menyebutkan bahwa kesepakatan yang dapat diterima oleh Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Asia Barat memungkinkan akan segera tercapai. Ia menambahkan bahwa rancangan kesepakatan tersebut akan memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Namun, Presiden Trump memperingatkan bahwa militer IS tetap siap melancarkan serangan berskala besar terhadap Iran dalam waktu singkat jika negosiasi tersebut gagal. Iran telah mengumumkan pembentukan sebuah badan regulasi baru yang tertugas menegawasi dan mengelola operasional di Selat Hormuz, sebuah jalur perairan yang memiliki signifikasi strategis tinggi. Badan Keamanan Tertinggi Negara tersebut, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, mengunfasikan perkembangan ini dengan membangkitkan ulang sebuah pengumuman di platform X yang menyatakan bahwa akun resmi Otoritas Selat Teluk Persia PGSA kini telah aktif. Langkah ini menandai pembentukan resmi sebuah otoritas khusus yang bertanggung jawab untuk membantu perkembangan situasi serta mengordinasikan operasional terkait koridor pelayaran yang sangat vital tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian membela keputusan Tehran untuk menggelar negosiasi dengan Amerika Serikat dengan menentukan bahwa diplomasi yang dijalankan secara bermartabat tetaplah diperlukan sembari menegaskan bahwa Iran akan terus melindungi hak-hak nasionalnya. Menurut kantor berita mahasiswa Iran, Pezeshkian menekankan bahwa Iran memiliki kemampuan penuh untuk menjaga kepentingannya di tengah upaya terus menerus dalam menjalin keterlibatan diplomatik. Ia juga menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah meningkatnya ketegangan regional. Presiden Iran tersebut menuduh pihak-pihak yang memusuhi negaranya berupaya menciptakan instabilitas serta melayangkan kritik terhadap berbagai reaksi internasional terkait konflik yang baru ini terjadi di kawasan tersebut. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump kembali melayangkan peringatan baru kepada Iran di saat diskusi mengenai cadangan uranium, pelonggaran sanksi, dan kompensasi terkait konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Asia Barat masih menemui jalan buntu. Militer Nigeria melaporkan bahwa sebuah operasi gabungan yang dilaksanakan bersama pasukan IS di wilayah timur laut tetapnya di negara bagian Borno berhasil menewaskan lebih dari 20 militan yang berafiliasi dengan berkelompok Islamic State. Juru bicara militer Nigeria, Semalinia Uba, menegaskan bahwa upaya terordinasi dengan militer IS terus berlanjut guna membongkar jaringan teroris menyingkirkan para militan dari medan tempur dan mencegah kelompok berontak menumpang tempat persembunyian yang aman di wilayah Nigeria. Militer Amerika Serikat menambahkan bahwa tidak ada personel Amerika maupun Nigeria yang terluka selama serangan-serangan yang dilancarkan di dekat perbatasan dengan Niger dan Chad tersebut. Kementerian Luar Negeri Italia menyatakan bahwa tim penyelamat telah menemukan jenazah 4 pelayaran Italia yang diyakini sempat terjebak jauh di dalam sebuah gua bawah air di Atoll Wau, Maldiva. Menurut pihak kementerian, 5 penyelam Italia diyakini tewas saat menjadi gua tersebut pada kedalam sekitar 50 meter pada hari Kamis. This is it.

Tadalago, Dadi, Sodor Sodor Pandengar, Kami Sajikan Komentar, Ikutila Komentar yang berikut ini. Pradhan Menteri Narendra Modi tiba di Gothenburg, Swedia, pada tanggal 17 Mei 2026 dengan rangkaian kunjungan ketiga dari lawatannya ke lima negara, Jet Tempur Gripen Swedia, menggawal pesawat yang ditumpangi Bapak Modi saat memasuki wilayah udara negara tersebut. Beliau disambut oleh mitra sejawatnya dari Swedia Bapak Ulf Kristersson di bandara dan menerima sambutan seminarial. Komunitas India setempat juga menyambut kedatangan beliau dengan pertunjukan tari Bharatanatyam. Dalam sebuah upacara khusus, Putri Mahkota Victoria dari Swedia menggarakan kepada Perdana Menteri Modi penghargaan Royal Order of the Polar Star, Negeri Commander Grand Cross, salah satu tanda kehormatan tertua dan paling bergengsi di Swedia yang dibentuk pada abad ke-18. Penggarakan ini merupakan tanda kehormatan tertinggi Swedia yang diberikan kepada kepala pemerintahan asing sebagai pengakuan atas pengabadikan publik yang luar biasa serta kontribusi dalam memperkuat hubungan dengan Swedia. Perdana Menteri menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Putri Mahkota Victoria dan kepada rakyat Swedia.

Media atas kehormatan ini, beliau mendedikasikan penghargaan tersebut 1,4 miliar rakyat India serta kepada persahabatan abadi antara India dan Swedia. Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa penganugerahan Royal Order of the Polar Star ini merupakan penggesan kembali atas ikatan sejarah dan hubungan perabadan antara India dan Swedia sekaligus sebuah penghormatan terhadap kehangat dan kasih sayang yang menyatukan kedua bangsa tersebut. Perdana Menteri Modi merupakan pemimpin Asia pertama yang dianugerahi penghormatan penghargaan ini. Penganugerahan ini mendai sebuah tonggak sejarah dalam kemitraan strategis India-Swedia dan mencerminkan komitmen bersama kedua negara India memajukan kerjasama bilateral serta berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran global. Perdana Menteri Swedia Bapak Ulf Kristersson dan Perdana Menteri Modi saling bertukar cendara mata khusus guna merayakan warisan padiahi hadiah novel Gurudev Rabindranath Tagore. Hadiah dari Perdana Menteri Kristersson berupa sebuah kotak yang berisi dua replika epigram tulisan tangan karya Guru Dewi Rabindranath Tagore disertai dengan teks penjelasan singkat serta sebuah foto Guru Dewi Tagore yang diambil pada tahun 1921 saat beliau berkunjung ke Universitas Uppsala. Karya-karya asli tersebut yang baru-baru ini ditemukan di Arsip Nasional Swedia, diciptakan oleh Gurudev Tagore selama kunjungannya ke Swedia pada tahun 1921 dan 1926. Perdana Menteri Modi mempersembahkan kepada Perdana Menteri Kristersson satu set kumpulan karya Rabindranath Tagore beserta sebuah tas bantuan tangan khusus dari Santiniketan yang menampilkan motif-motif pilihan Gurudev guna memperdayakan para perjayaan lokal. Tas tersebut melambangkan filosof Tagore bahwa seni tidak semestinya terbatas hanya di dalam galeri, melainkan harus menimbulkan kehidupan ke dalam benda-benda sehari-hari. Menjembatani kesenjangan antara aspek intelektual dan fungsional. Meskipun Gurudev Tagore tidak dapat melakukan perjalanan ke Swedia pada tahun 1913 untuk menerima hadiah novel, ia diterima oleh Rajiv Gustava saat berkunjung ke Swedia pada tahun 1921. Hadiah-hadiah ini melambangkan warisan budaya dan intelektual bersama antara India dan Swedia serta merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan abadi Rabindranath Tagore. Pertukaran hadiah ini juga bertepatkan dengan peringatan 100 tahun kunjungan bersejarah Gurudev ke Swedia pada tahun 1926. Perdana Menteri mengadakan konsultasi bilateral dengan Perdana Menteri Kristersson, Putri Mahkota Victoria dari Swedia juga turut serta dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan salam hangat dari Yang Mulia Raja Karl XVI Gustav dan Ratu Silvia. Perdana Menteri menyampaikan ucapan selamat yang hangat atas peringatan ulang tahun ke 80 Yang Mulia Sang Raja. Kedua pemimpin meninjau spektrum hubungan India-Swedia secara menyeluruh dan mengakui adanya monumen yang kian meningkat dalam hubungan bilateral di berbagai sektor meliputi perdagangan dan investasi, inovasi, transisi hijau, teknologi baru, pertahanan dan keamanan, digitalisasi, UKM, antariksa, penelitian, pendidikan, budaya, serta pertukaran antar masyarakat.
Mereka menegaskan kembali komitmen bersama untuk memperat hubungan yang didasarkan